0: para skramdoni kasa di kamwaye ndarasonin yimlada misal saya kakajirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamil la panturo.
1: Ndarason
2: Zawal
3: Zawal
4: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan Zirtari wa muskan barimi ya kada barimi za fiza gomna tiro dowa hazana
3: Ngaw adien, gomnati a karabka anabti kalanzaya Tartip kada kirtro sakna jami bultina ma ada fasal numdaw jamiro kalaktro
4: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal bultina ma ada greji nino tuntamtam nimbeji ma Praskram zawale, ndarasane imtalawa yimla misa misalsa mentilon suwa elan itagatsin maduro riptine Bayen kamila fanturo
1: Na

Ndarason Krinui kilometer fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jerune tusu loktuka nala ya roletia sena nada sa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama nandia kurnozin ada goyo kwenen.